ke o ka ke re hashtag 66 ke yona re a ithatsela taba eo ke pakise malatsi ka mola o Town Drive Johannesburg gae ke Makhutsi Bellville Village ga skororo wena senya fela nna re tapatana ke nnamela tafola ke na le matsabitsa